Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk bulan 2027.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk bulan 2027 ya pengajaran, karena kan memang awal dikerjanya juga sesuai jadwal ya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih, karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan saya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
15: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon itu, itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan, dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya

0: dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya ya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini dengan berbagai informasi terupdate ya pendengar dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang sampai saat ini masih menikmati berbagai acara di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda bahwa semangat berbagi di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah diwujudkan secara nyata oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Provinsi Maluku. Organisasi ini pendengar menggelar aksi sosial berupa penyembelian dan penyaluran hewan kurban yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu serta sejumlah panti asuhan di wilayah Kota Ambon. Kegiatan yang dipusatkan di kantor TPPKK Provinsi Maluku Jalan Teluk KBC Kelurahan Rejali Ambon ini berlangsung dengan penuh hikmat ya pendengar. Momen tahunan tersebut dimanfaatkan oleh seluruh kader sebagai sarana untuk mempererat kebersamaan internal sekaligus menebar kepedulian sosial kepada warga yang membutuhkan di sekitar kota. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerisa menegaskan, ibadah kurban memiliki esensi yang mendalam di luar konteks ritual keagamaan semata. Menurutnya agenda ini menjadi sarana strategi untuk memperkuat tali silaturahmi antar pengurus TPPKK, sekaligus memantik kembali semangat pengabdian mereka dalam melayani masyarakat Maluku. Beliau juga menyampaikan harapannya agar nilai-nilai kebersamaan dan keikhlasan yang terkandung dalam perayaan Idul Adha ini dapat menyerap ke dalam sanubari pengurus. Ia ingin nilai spiritual tersebut menjadi sumber kekuatan dan fondasi utama bagi seluruh kader dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan ke depan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru jabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati suasana aktivitasnya di tempat aktivitas masing-masing maupun di rumah ya bersama keluarga. Di pagi ini pendengar, dengan berbagai aktivitas yang dilakukan tentunya menambah semangat kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ya pendengar. Semoga informasi terupdate yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda yang sampai saat ini ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya pendengar. Kami masih terus menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di siang ini. Dan kita lihat bahwa Indonesia Sehat menemani pendengar semua dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di siang ini pendengar, dari laman kami rri.co.id. Dan era digital membawa tantangan besar bagi tumbuh kembang anak ya, terutama terkait paparan informasi dan tekanan sosial di dunia maya yang rentan memicu gangguan psikologis. Menanggapi fenomena tersebut, dokter spesialis kedokteran jiwa Dr. Sherly Yakobus menegaskan pentingnya peran aktif orang tua dalam menjaga dan membentengi kesehatan mental anak sejak dini agar tidak berdampak buruk pada masa depan mereka. Dalam dialog bersama RRI, Dr. Sherly mengungkapkan bahwa langkah awal yang paling krusial adalah membangun komunikasi yang terbuka. Orang tua dituntut mampu menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak agar mereka mau bercerita mengenai seluruh pengalaman digitalnya. Selain itu, anak juga perlu diajarkan empati, etika digital, serta keterampilan manajemen emosi agar bijak merespon dinamika di media sosial. Dan beliau juga menyarankan agar pengaturan waktu penggunaan gawai atau gadget pada anak tidak dilakukan secara sepihak ya, melainkan melalui diskusi dan kesepakatan bersama secara konsisten. Pembatasan gawai yang sehat ini bertujuan untuk mendorong anak kembali aktif di dunia nyata ya pendengar. Dan orang tua wajib memfasilitasi anak dengan berbagai kegiatan fisik, menyalurkan hobi, serta meningkatkan interaksi sosial secara tatap muka dengan keluarga maupun teman sebaya. Kendati demikian, orang tua juga diminta untuk tetap peka terhadap perubahan perilaku anak yang menjadi indikasi adanya masalah psikologis. Karena beberapa tanda peringatan yang harus diwaspadai seperti perubahan emosi ekstrim secara berkepanjangan, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, atau juga mengalami kesulitan tidur atau mimpi buruk, hingga terjadinya penurunan prestasi dan minat belajar yang drastis. Dan pendengar, apabila tanda-tanda gangguan tersebut mulai muncul ya dan bertahan dalam jangka waktu lama, Dr. Sherly mengimbau para orang tua agar tidak ragu atau malu untuk segera mencari bantuan profesional. Berkonsultasi dengan psikolog anak atau profesional kesehatan mental lainnya menjadi langkah penanganan yang tepat ya, demi memulihkan kembali kondisi psikologis dan keseimbangan emosional anak.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada ya. Informasi terakhir untuk pendengar semua bahwa Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase memperketat pengawasan di kawasan Jembatan Merah Putih guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Zenet S. Lukai menegaskan bahwa patroli rutin kini intens dilakukan setiap hari ya pendengar, terutama pada jam rawan mulai sore hingga malam hari. Fokus utama pengawasan ini adalah memastikan JMP tetap aman sebagai ruang publik dan ikon Kota Ambon. Petugas secara aktif mengawasi arus lalu lintas serta aktivitas warga guna mencegah aksi-aksi yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dan langkah ini melibatkan patroli mobile dan stasioner dari personel Samapta serta Polsek Teluk Ambon yang bersiaga di kedua ujung jembatan. Selain kehadiran fisik petugas, seluruh titik di JMP ini telah terpantau melalui kamera CCTV selama 24 jam yang terhubung langsung ke Command Center Polresta Ambon. Petugas di lapangan juga rutin memberikan edukasi kepada pengunjung agar tidak berhenti di badan jembatan untuk berfoto di area berbahaya, serta dilarang membuang sampah ke laut. Sinergi ini turut melibatkan Dishub, Satpol PP dan komunitas lokal untuk melaporkan aktivitas mencurigakan secara cepat.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: Pro1 RRI Ambon.
1: Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya pengawasan publik terhadap institusi kepolisian di era digital, Polda Maluku menegaskan pentingnya disiplin serta etika bermedia sosial bagi seluruh personel Polri. Pesan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat memimpin apel gabungan personel Polda Maluku di lapangan Tahapari Polda Maluku. Menurutnya, setiap perilaku anggota Polri termasuk aktivitas di media sosial memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Ia mengingatkan personel agar tidak mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya maupun konten yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon, 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang untuk Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda pendengar di edisi hari ini. Anda bisa langsung bersama dengan kami di WhatsApp kami atau juga jalur telepon kami. Halo RRI pendengar, hadir menemani Anda di Jumat 29 Mei 2026 dan saya Josri yang menemani Anda di saat ini. Silakan untuk Anda, di beberapa waktu sebelumnya juga banyak penelpon yang turut bergabung dan memberikan aspirasi atau juga harapannya terkait dengan pelayanan publik. Anda juga di saat ini boleh pendengar bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Ambon di program Halo RRI, Ruang Interaktif Masyarakat, untuk menyampaikan berbagai aspirasi, harapan maupun keluhan terkait pelayanan publik di lingkungan sekitar Anda. Apakah di wilayah Anda misalnya ada air bersih, masih tersendat jalannya, jalan rusak belum diperbaiki, listrik sering padam, atau pelayanan administrasi yang masih lambat dan menyulitkan masyarakat, sampah, parkir, dan lain sebagainya. Silakan dapat menyampaikan kepada kami melalui nomor WhatsApp di 0813-542-5624-5886, baik dalam bentuk pesan teks maupun voice note. Nanti akan kami siarkan untuk voice note-nya dan kami bacakan pesan teks Anda sekali lagi di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Atau Anda juga bisa langsung berinteraksi melalui nomor telepon 0911-383-4921. Setiap keluhan dan aspirasi yang masuk akan menjadi referensi ya bagi kami untuk menghadirkan narasumber terkait agar dapat memberikan jawaban langsung kepada Anda ya, atau juga kepada yang lain. Halo RRI, suara masyarakat yang kami dengarkan bersama. Sekali lagi untuk Anda yang mau gabung boleh di 0813-5624-5886. Nomor WhatsApp pendengar 0813-5624-5886. Kirimkan pesan teks Anda maupun juga voice note terkait dengan harapan, keluhan, atau inspirasi Anda pendengar mengenai pelayanan publik yang masih tersendat hingga saat ini. Anda belum mendapatkan fasilitas yang memadai untuk pelayanan publik itu sendiri. Jalan raya yang masih rusak, belum ada trotoar misalnya, atau juga akses air bersih yang terasa sangat sulit di tempat Anda. Boleh pendengar bersama kami, bukan hanya di wilayah kota Ambon saja, namun Maluku pada umumnya, Anda boleh bergabung dengan kami di saat ini pendengar. Dan kami akan berupaya menghadirkan narasumber menjawab keluhan yang Anda sampaikan di saat ini agar bisa dijawab dan mendapatkan solusi tersendiri. Seperti pendengar di waktu sebelumnya, kami menghadirkan narasumber dari Dinas Perhubungan. Di sesi sebelumnya, di hari Senin kemarin, ada yang menyoroti tentang parkir liar yang ada. Ada juga dengan tiket parkir yang, atau karcis parkir gitu, ya tak sesuai begitu. Masa ada tiket atau paspor karcis parkir begitu pendengar, hanya tulisan kosong dan huruf K begitu. Dan pertanyaan juga dari masyarakat, sebenarnya membayar parkir ini dibolehkan dari jam berapa sampai jam berapa? Kadis Perhubungan Kota Ambon dikala itu menjawab bahwa parkir itu mulai berlaku dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Sebelum atau setelah, tak usah membayar, katanya demikian adanya. Dan ini juga bisa menjadi masukan bagi kita agar tak usah bayar di luar jam tersebut, karena itu bukan masuk di kategori jam berbayar untuk karcis atau tiket parkir itu sendiri. Silakan pendengar, saya nantikan Anda di 0911 383 4921.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Silakan berangkat, saya nantikan Anda di 0911-383-4921 untuk Anda yang mau bergabung dengan kami. Silakan di jumpa sajian saat ini, pendengar. Kehadiran kami untuk semua Anda di jumpa kali ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan harapan Anda, boleh. Program ini hadir sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang mungkin saja masih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, belum atau kurang. Mungkin jalan ada lampu jalan yang tidak menyala, drainase yang tersumbat, sampah yang belum tertangani, atau juga fasilitas umum lainnya yang belum maksimal dinikmati masyarakat. Hari ini suara Anda sangat berarti, pendengar. Bisa kirimkan pesan Anda ke 0813-5624-5886. Pesan teks maupun voice note Anda nanti akan kami siarkan di sini. Jangan lupa sebut nama Anda dan tempat tinggal Anda, begitu. Atau Anda juga bisa langsung menelpon ke 0911-383-4921. Setiap masukan yang Anda sampaikan akan menjadi bahan bagi kami untuk menghubungi pihak terkait agar dapat memberikan penjelasan secara langsung kepada kita bersama. Satu pertanyaan akan memberikan solusi sebenarnya ya bagi banyak kita. Semisal beberapa waktu lalu terkait dengan pertanyaan masyarakat untuk mobil besar yang membawa kontainer itu sebenarnya harusnya di jam berapa operasionalnya, dan dijelaskan oleh Kadis Perhubungan Kota Ambon di malam hari ya, tapi hal itu juga tergantung dengan barang apa yang dibawa, karena juga bisa berupa produk yang bisa menekan inflasi dan lain sebagainya, atau kebutuhan sangat krusial harus segera dibawa untuk dibuka dan disalurkan, begitu. Silakan pendengar, saya nantikan Anda di 0911-383-4921 untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di saat ini. Kita sudah ada pada pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Silakan pendengar, saya nantikan Anda di 0911-383-4921 untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di Halo RRI edisi hari ini. Pendengar, silakan di nomor WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5886. Di kebersamaan kami untuk Anda siang ini, pendengar, selamat beraktivitas untuk semua Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kami di Halo RRI hadir untuk menjadi jembatan suara masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik yang ada di sekitar kita ya. Terkadang masyarakat memiliki banyak harapan tetapi belum memiliki ruang untuk menyampaikan. Karena itu, kami hadir di Halo RRI membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Anda. Silakan menyampaikan keluhan, harapan, masukan, atau persoalan pelayanan publik lainnya. Kirimkan melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886 atau juga bisa melalui layanan telepon 0911-383-4921. Sebutkan nama Anda dan alamat Anda, baik ketika Anda berinteraksi dengan kami di jalur telepon atau juga di WhatsApp

0: voice note apalagi, agar kami bisa tahu posisi Anda saat ini berada di mana. Setiap pesan yang masuk akan kami catat sebagai referensi untuk menghadirkan narasumber terkait, agar Anda juga bisa mendapatkan jawaban dan penjelasan secara langsung oleh narasumber yang kami siapkan untuk Anda di hari ini, pendengar. Pengalaman kami untuk Halo RRI banyak yang menyoroti terkait dengan sampah, ada juga dengan parkir, waktu-waktu sebelumnya juga air bersih. Dan ketika kami ikuti perkembangan yang ada, semisal untuk air bersih di jalur Galunggung, Kebon Cengki dan lain sebagainya, sudah mulai terasa juga ya, ada dampak signifikan, ada perbaikan juga di sana, karena kami memang menghubungi narasumber untuk bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat. Dinas Catatan Sipil juga di Dukcapil pernah disoroti juga oleh masyarakat untuk area parkir, bahkan juga untuk pelayanan. Narasumber dari di Dukcapil juga kami hadirkan, pihak kepolisian, untuk pertanyaan dari masyarakat atau juga keluhan balap liar untuk hari-hari tertentu, Jumat malam, Sabtu malam. Ini menjadi suatu hal yang sering terjadi di akhir pekan, dan dari pihak kepolisian juga sudah melakukan banyak program terkait hal tersebut agar tidak ada lagi balap liar yang mengganggu kenyamanan masyarakat di malam hari. Silakan pendengar, saya nantikan Anda di sini. Yang mau gabung boleh bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: silakan pendengar di 0911-383-4921 yang mau gabung, saya nantikan. Dan keringan sudah ada. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang juga dengan.
1: Video bisa makan.
0: Boleh.
1: Tanggal berapa? Mulai.
0: Halo. Ya, pendengar Anda boleh dengan kami di Halo RRI saat ini. Anda bisa langsung bergabung dengan kami di acara Halo RRI terkait dengan banyak hal yang ingin Anda sampaikan. Saya nantikan di sini, pendengar. Untuk pelayanan publik yang menurut Anda harus ada perbaikan dan lain sebagainya dengan kami, pendengar, di 0911-383-4921.
2: Kak, lagi dengerin apa?
3: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
2: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
3: Nih, ambil.
4: Kirim.
5: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
3: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
2: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
3: Alah, sok tahu kamu.
2: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
3: Kenapa emang?
2: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
3: Siapa yang bilang?
2: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
6: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

0: Program ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar kita, ketika berharap terhadap pemerintah untuk memperhatikan sampah, tentunya juga kita juga harus menunjang dalam artian membuang sampah pada waktu dan tempatnya, begitu. Seperti yang Anda ketahui bersama. Tetapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada, toh ada juga ya yang membuang sampah di jam seperti saat ini. Setelah mobil sampah lewat, pembuangan sampah dilakukan lagi dan lain sebagainya. Belum lagi tempat-tempat yang memang bukan tempat untuk membuang sampah, justru kita membuang sampah di daerah tersebut. Balik lagi, apakah pemerintah juga harus menyikapi mengenai hal tersebut ketika kita sendiri adalah penyebab dari sampah-sampah yang kita buang di tempat yang tidak semestinya. Ini membutuhkan kerjasama oleh kita semuanya ya, agar sampah-sampah tersebut juga bisa tertata dan tempat pembuangan sampah memang dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk mengikuti perkembangan bersama kami Pro 1 RRI Ambon atau juga RRI Ambon di laman resmi kami rri.co.id yang selalu mengupdate informasi terbaru untuk Anda baca, agar hal-hal yang mungkin terlewatkan bisa menjadi referensi perkembangan yang ada hingga saat ini.

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0911-3834-9921, teman Anda di Jumpa Sajian saat ini, Pak Tegar. Kami ingatkan untuk Anda ya, bahwa di setiap Senin dan Jumat, Halo RRI menjadi ruang untuk Anda menanyakan, mengkonfirmasi, menyampaikan aspirasi, keluhan, dan lain sebagainya terkait dengan pelayanan publik yang mungkin belum memadai. Akan kami buka jalur telepon untuk Anda, dan ini juga bisa Anda gunakan di setiap acara kami ya, nomor WhatsApp kami tersebut. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga jelang pukul 12.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian umat Islam dimanapun Anda berada, kami hadir untuk Anda di edisi hari Jumat ini, jelang sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatihah.

inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Jenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki siap temani perjalananmu.

Pendengar umat Islam dimanapun Anda berada bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar, sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah untuk edisi hari ini. Pendengar, Jumat 29 Mei 2026. Silakan teman-teman di Masjid Raya Al-Fatah untuk menyiarkan sajian di saat ini.

الله أكبر الله أكبر.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata binan naqami wal wafati 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji bagi Allah dengan kemuliaan Zulhijjah yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan ibadah. Idul Adha yang mubarakah yang telah dilalui dua hari yang lalu dan telah memancangkan kemuliaan haji di Baitullah, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, yang menjelaskan bukti kebenaran peristiwa agung baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah merendahkan kebatilan dan menguburnya. Maha suci Allah, tidak ada yang dapat memuliakan seseorang, tidak ada yang dapat merendahkan seseorang yang telah dimuliakan Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima kurnia Allah, dan tidak ada yang dapat memberi seseorang sesuatu yang telah dihalangi oleh Allah. Maha suci Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Bersyukur atas kebaikan dan kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah yang agung dan maha luas. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah mengawali perjalanan haji dengan Zulhijjah yang dijadikan tonggak berbagai keutamaan. Kehidupan dunia ini hanyalah transit, perjalanan yang kelak akan kita lanjutkan kembali. Maka dari kita sedini mungkin disiapkan untuk perjalanan menuju hari yang telah ditentukan, diisi dengan amal soleh yang bermanfaat. Keinginan harus diarahkan untuk menyempurnakan segala amal soleh. Baik buruk masa lalu dijadikan ibrah. Manfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum datangnya masa berakhirnya dunia dan sebelum kita kembali pulang. Maha suci Allah yang maha agung dengan sifat-sifat kesempurnaannya yang mengetahui kapan seseorang hamba dapat memilih dan kapan pula dia tidak dapat memilih. Waspada terhadap maksiat, karena kemaksiatan akan mengundang kehinaan. Jangan kita hapus semua amal saleh yang telah dikerjakan selama kita hidup. Jangan kita keruhkan kejernihan dan kesucian waktu yang telah dibangun. Jangan tukar kenikmatan dalam bermunajah kepada Allah. Perbuatan baik dapat melenyapkan keburukan. Sebaliknya, perbuatan buruk dapat melenyapkan segala kebaikan. Berhati-hati pada karma dan dosa sebelum kembali pulang, sebelum tiba ajal, sebelum datang hari yang sangat ditakuti, atau sebelum kita dibagi menjadi dua golongan, golongan Jannatun Na'im golongan nar jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fahum fi raudatin yuhbarun. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil 'adzabi muhdharun." Dan pada hari ketika terjadi kiamatul kubra, pada hari itu manusia terpecah belah dalam golongan. Adapun orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka bergembira di dalam taman-taman syurga. Dan orang-orang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami serta mengingkari pertemuan akan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam nar jahannam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Berapa lama kita hidup dalam senda gurau dan hayalan sampai muncul uban, azan subuh terlalaikan dengan tidur yang berkepanjangan, Jumat terlewatkan di jalan raya, waktu-waktu sholat terus terbuang, berat melafalkan zikir-zikir kepada Allah, mengkhianati amanah, berdusta dalam perkataan, dan sering melalaikan silaturahim. Apabila orang yang berakal mau memperhatikan meski hanya sekilas, tentu ia akan mengetahui betapa kecil dunia ini, sehingga ia menyadari tipu daya dunia. Bagi yang memuja ini hanya fata morgana yang disangka air oleh seorang yang merasa kehausan, tatkala orang itu mengejarnya, ternyata tidak ada sesuatu yang ia dapatkan. Sahabat Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna minan nasi mafatihal li khairi maghaliqa li syarri, wa inna minan nasi mafatihal li syarri maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allah mafatihal lil khairi ala yadayhi, wa wailul liman ja'ala Allah mafatihal syarri ala yadayhi." Berapa lama kita hidup dalam kejelekan, senda gurau dan hayalan. Sesungguhnya di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Namun ada juga orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan kunci kebahagiaan pada kedua tangannya, dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan kunci keburukan pada kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam surah Az-Zumar ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengitu apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam tafsir surah Az-Zumar dijelaskan, adapun orang-orang yang menolak untuk taat kepada setan dan tidak menyembah selain Allah dan bertaubat dengan beribadah kepadanya seraya mengikhlaskan agama untuknya, bagi mereka adalah berita gembira dalam kehidupan dunia ini dengan sanjungan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga Jannatul Na'im. Hadirin ma'asyiral muslimin, maka sampaikanlah berita gembira wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling lurus darinya, dan sebaik-baik perkataan dan paling lurus
1: adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan taufik kepada jalan yang lurus. Allah menunjukkan kepada mereka akhlak dan perbuatan terbaik, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, di hari Jumat, di yaumil fi yaumil Jumat mubarakah hari ini, tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, dalam suasana hari-hari tasyrik, hari berkurban, kita bersungguh-sungguh membenahi segala kelalaian dan kesenangan pengalaman rohani di bulan Ramadan beberapa bulan yang lalu menjadi jalan menuju kebaikan amal dan akal. Untuk mencapai jiwa yang mampu mengendalikan akal diperlukan perjuangan keras yang disebut olah rohani atau mujahadah atau muhasabah. Proses jiwa mengendalikan akal akan memunculkan cahaya ilahi yang memberi petunjuk manusia menuju jalan-jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi haji yang mabrur dan mabrurah kepada seluruh jamaah haji kita yang sementara melaksanakan proses ibadah haji di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawarah, kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima ibadah kita, Allah menerima salat kita, Allah menerima kurban-kurban kita, dan Allah menerima kurban-kurban kaum muslimin wal muslimat di dalam bulan Zulhijjah yang mubarakah ini. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم.

Pendengar umat Islam dimanapun Anda berada, demikian sajian kami ke ruang dengar Anda sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon saat ini.

Fatima, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.

ikan bisa mendengar. Tahukah Anda kalau ikan juga punya telinga? Ikan juga punya telinga, tapi mereka tidak punya struktur tulang luar. Yang ada hanya telinga dalam yang tersembunyi dalam tulang kepala, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Sebenarnya suara lebih cepat bergerak di dalam air daripada di udara. Ditambah lagi, selain telinga, garis lateral di kedua sisi tubuh ikan juga bisa bereaksi terhadap getaran gelombang bunyi. Jadi, dibandingkan dengan manusia, ikan lebih peka terhadap suara.

Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil box pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2019 terus bergulir. Mereka yang diduga terlibat mengetahui, satu persatu mulai dipanggil untuk diperiksa di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku. Salah satunya adalah Johan Gonga yang adalah mantan Bupati Kepulauan Aru dua periode, di mana ia diperiksa bersama dua mantan anak buahnya yang telah pensiun, yakni JD dan ND pensiunan ASN pada Pemda Aru. Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiga saksi berlangsung secara terpisah di ruang pemeriksa Pitsus Kejati Maluku. Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut akan diproses sesuai hukum berlaku dengan tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, Kejati Maluku berkomitmen memberantas korupsi yang terus menjadi momok di tengah masyarakat dan berpengaruh pada perekonomian negara secara profesional dan transparan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah, sehingga menurunkan penyakit jantung.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Jo Sorui. Pendengar kita di Lintas Ribu Pulau Koril Nusantara 3. Informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda siang ini. Kita mulai dari RRI Tual. Pelaku UMKM Kopi Arobusta Ohoi Letpuan Kabupaten Maluku Tenggara ikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Informasi selengkapnya pendengar dilaporkan Mei Meterbongs dari RRI Tual.
2: Pia Robusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di desa Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arobusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas desa Letfuan ini.
3: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami koperasi Letfuan Arobusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa green bean-nya sama Letfuan Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di pos dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
2: Watratan menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watratan berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan Kei. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan beragam informasi terakhir dari kami RRI Ambon, Disperindak Maluku jaga hak konsumen melalui operasi pasar hingga sidak yang dilakukan secara intensif. Dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan di sektor perdagangan dengan memberi perhatian serius terhadap perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang aman, layak dikonsumsi dan sesuai standar yang berlaku. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga dan distribusi pangan. Pemerintah juga berupaya mencegah peredaran barang kadaluarsa maupun produk yang merugikan masyarakat. Olehnya itu, pihaknya intens melaksanakan operasi pasar dan inspeksi mendadak bersama tim pengawasan di berbagai wilayah di Maluku. Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan para pedagang tetap memenuhi aturan perdagangan dan tidak menjual barang yang sudah tidak layak edar.
5: Kita sama-sama melakukan operasi pasar untuk melakukan penekanan seperti itu, dan bila mana kami mendapatkan ada kelalaian daripada distributor ini, kami lakukan penindakan. Sejauh ini kami melakukan operasi pasar, tidak kami dapatkan pelanggaran-pelanggaran yang terlalu berlebihan, tetapi masih wajar-wajar yang bisa kita selesaikan secara bersama.
4: Menurut Kadis, selain melakukan sidak, Disperindak Maluku juga mengedepankan pembinaan kepada distributor, pengecer, dan pedagang. Pembinaan dilakukan agar seluruh pelaku usaha memahami pentingnya menjaga kualitas barang yang dipasarkan kepada konsumen. Seluruh distributor, tambah Kadis, diwajibkan juga melaporkan kondisi stok barang secara rutin kepada pemerintah. Pengawasan ketat tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari Maluku punya cerita, dan ceritanya dimulai dari sini. Maluku pagi ini, pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bangun pagi bukan sekedar membuka mata, tapi juga membuka pikiran dan hati. Diawali mutiara pagi, menyapa jiwa, memberi makna di awal hari. Berita dinamika Maluku pagi akan hadir dengan kabar terpercaya. Dialog Aspirasi Maluku, kami hadirkan narasumber kompeten untuk membahas topik dan Anda bisa berinteraksi secara langsung. Khusus Minggu pagi, kami hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari gereja. Maluku siang ini, pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Siang bukan waktu jeda, tapi waktu bertumbuh. Dari pengaruh utaman gender, literasi digital, dan moderasi beragama hingga Indonesia sehat. Kita Indonesia, ruang disabilitas dan dunia anak lewat idola Indonesia Layak Anak secara silih berganti. Setiap harinya kami hadirkan untuk Anda dari Senin hingga Minggu. Dan setiap Senin dan Jumat, siaran Halo RRI hadir menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik dan langsung dijawab oleh narasumber yang dihubungi oleh tim Pro 1 RRI Ambon. Jangan lewatkan juga obrolan menarik bersama figur inspirasi dengan kisah yang menginspirasi untuk Anda. Khusus hari Jumat, kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat hingga selesai. Maluku sore ini pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saat hari mulai melambat, informasi tetap bergerak. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, berita dinamika Maluku sore hadir dengan sejumlah informasi. Hiasi ruang dengar Anda dengan mosaik Indonesia tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, inflasi, investasi, suara Nusantara, ekonomi digital, hingga Green Radio secara silih berganti sepanjang minggu akan hadir untuk Anda. Maluku sore ini merangkumkan hari, menyiapkan esok. Maluku malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat malam tiba, kami hadir sebagai teman setia. Siaran mimbar agama, sandiwara radio, ngobrol bareng komunitas, berita nasional, hingga ruang rindu, tempat cerita pulang ke hati. Maluku malam ini hangat, dekat, dan penuh makna. Pro 1 RRI Ambon, dengarkan di 105,1 FM dan aplikasi digital RRI. Pro 1, sekali di udara, tetap di udara.

Anda, mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

0: Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini pendengar. Dan untuk Anda yang merequest lagu pilihan Anda, boleh di nomor WhatsApp kami, lagunya bakal saya putarkan 081356245886, 081356245886. Untuk request and sharing informasi di jumpa sajian kami untuk Anda siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satria, nanti di pukul 15 sebentar lagi bakal kami hadirkan untuk Anda informasi yang terangkum dalam Dinamika Maluku. Sore, dijumpa sekian sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi.
1: Kita di Provinsi Maluku ini provinsi kepulauan. Asal tantangannya berbeda dengan provinsi yang lain.
2: Sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Roy, inilah Dinamika Maluku edisi hari ini pendengar. Kita di Jumat tanggal 29 Mei 2026. Berita selengkapnya.

0: Pelegar seorang nelayan asal Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, dilaporkan hilang saat melaut di perairan Laut Seram. Korban bernama Lasandi, berusia 45 tahun, diketahui berangkat seorang diri menggunakan speedboat fiber menuju kawasan rumpun laut untuk mencari ikan. Namun, hingga memasuki hari ketiga, korban tak kunjung kembali ke rumah dan pihak keluarga kehilangan kontak sama sekali dengan korban. Kabar hilangnya Lasandi memicu aksi cepat dari warga dan sesama nelayan di desa. Sedikitnya 5 unit body fiberglass milik nelayan setempat telah dikerahkan untuk menyisir wilayah penangkapan ikan di Laut Seram Barat. Meski terkendala kondisi cuaca dan gelombang laut yang menjadi tantangan tersendiri, warga tetap terus melakukan pencarian secara mandiri dari pagi hingga sore hari. Hingga berita ini diturunkan, upaya pencarian swadaya oleh masyarakat masih terus berjalan. Namun tanda-tanda keberadaan korban maupun kendaraannya belum juga ditemukan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menepis ego sektoral demi kemanusiaan dengan merujuk seorang pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ, korban pasung asal Ohoi Wap, ke Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku di Ambon. Pasien bernama Dani Masbaitubun, berusia 28 tahun ini, menjadi pasien ODGJ pertama yang dirujuk oleh pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang adil dan memanusiakan kelompok rentan. Rujukan perdana ini berhasil terlaksana berkat fasilitas penuh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Meohai Kendari dalam program Bakti Sosial Terintegrasi 2026. Dinas Pertanian Provinsi Maluku intens awasi tempat pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Lina Teho Puring.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembeli dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi Yusuf, mengatakan pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan, sementara postmortem dilakukan setelah hewan dipotong.
2: Kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi, terutama kita melihat cacing hati yang ada di sapi maupun kambing.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan hewan yang tidak layak dikonsumsi. Hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat.
0: Pendengar, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar aksi jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma. Kegiatan ini mendapat antusiasme luar biasa dari warga 5 desa yakni Aboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Langkah strategis ini sengaja dilakukan untuk memotong jarak dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah serta mengadukan persoalan pelayanan publik secara langsung. Dalam siaran persnya, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Yakoba Noya, mengungkapkan Ombudsman berhasil menjaring 528 akses masyarakat di lokasi. Total tersebut mencakup 25 laporan terkait sektor pendidikan dan bansos yang siap diplenokan, 3 konsultasi serta 500 layanan respons cepat Ombudsman atau RCO yang langsung diselesaikan di tempat. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga pendengar berkolaborasi menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan bagi ratusan warga serta layanan posyandu bagi lansia dan balita. Aksi jemput bola ini menegaskan komitmen Ombudsman Maluku untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif tanpa membuat warga harus menempuh perjalanan jauh ke kantor pusat. Sementara itu, warga setempat mengaku sangat terbantu karena keterbatasan transportasi dan jarak selama ini menjadi kendala utama mereka. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat rutin digelar agar mereka semakin memahami hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Guna mengantisipasi penularan penyakit menular, petugas dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai menggelar aksi pembersihan massal dan penyemprotan disinfektan. Aksi tanggap ini dipimpin langsung oleh jajaran struktural lapas untuk memastikan seluruh prosedur sanitasi berjalan sesuai dengan standar yang ada. Dengan lingkungan yang sehat dan kondusif, diharapkan seluruh program pembinaan bagi warga binaan dapat terus berjalan optimal tanpa hambatan ataupun masalah kesehatan. Pergelaran perayaan Idul Adha di negeri Hitu disambut dengan meriah, tidak hanya menjadi momentum ibadah bagi umat muslim, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat negeri Hitu yang telah lama meninggalkan kampung halamannya. Berikut selengkapnya dilaporkan Lisa Siahaan.
3: Tradisi kurban yang telah berlangsung sejak lama di negeri Hitu dinilai mampu menghadirkan semangat gotong royong dan partisipasi sosial di tengah masyarakat. Menurut salah satu tokoh pemuda negeri Hitu, Fadli Pilu, tradisi kurban sudah berlangsung sejak lama dan selalu menjadi momentum kebersamaan warga.
4: Memang tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dari leluhur kita. Sampai saat ini memang kondisi Idul Adha ini kalau bilang ramai secara otomatis memang dari dulu sampai sekarang itu dia ramai seperti ini. Dan ini satu momentum di mana ketemu semua masyarakat negeri melakukan proses pengorbanan, karena proses awalnya hewan-hewan kurban itu juga itu adalah sumbangsi dari masyarakat. Nah, dalam konteks berkurban dalam konteks Islam mengharapkan ridha Allah, tetapi kami juga sama-sama berpartisipasi untuk dalam konteks sosial meramaikan gitu. Jadi memang ajang kurban ini merupakan salah satu ajang tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun.
3: Sementara itu, Raja Negeri Hitu, Salhana Pelu, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan semua pihak yang turut memberikan sumbangsi dan partisipasi dalam momen perayaan Idul Adha di Negeri Hitu.
5: Ya, pada kesempatan ini, kita ucapkan terima kasih buat para orang-orang yang memberi kepercayaan buat negeri mengelola apa kami-kami itu, insya Allah, dan itu disalurkan kepada orang-orang yang apa berhak menerima. Dan pada kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih buat semua para penyumbang sapi maupun kambing. Mohon berkenan dalam apalagi dalam suasana kondisi perekonomian orang di negeri ini kurang baik-baik saja. Kita yakin sungguh dengan sedikit bantuan sapi maupun kambing itu pasti berdampak terhadap dong punya perekonomian. Artinya pasti dong ucap terima kasih dengan hari ini dong bisa dapat kambing maupun sapi.
3: Melalui momentum Idul Adha, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama. Tradisi kurban pun diharapkan tetap menjadi budaya positif yang mempererat persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Lisa Sihaan melaporkan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah di Desa Nania, Kecamatan Bagol, Kota Ambon hingga kini masih tertatih-tatih dan mengandalkan swadaya masyarakat. Kepala Tukang Pembangunan Masjid Muhammad Said mengungkapkan proyek yang sudah dimulai sejak tahun lalu ini membutuhkan anggaran besar, yakni mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Akibat keterbatasan dana tersebut, proses pengerjaan terpaksa dilakukan secara bertahap dan target penyelesaiannya pun harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Pihak pengurus masjid sejatinya telah berupaya mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah, namun respons dan bantuan yang diterima sejauh ini masih sangat terbatas. Sebelumnya, panitia mencatat pernah menerima bantuan senilai 100 juta rupiah dari pemerintah Kota Ambon saat Budiwin Watimena masih menjabat sebagai penjabat wali kota. Kini pembangunannya hanya bergantung pada gotong royong dan sumbangan sukarela warga sekitar agar pengerjaan fisik masjid tidak terhenti total. Pengurus Masjid Jamil Nurul Hijrah Muhammad Arafa mengingatkan bahwa masjid ini memiliki peran sangat penting sebagai masjid raya di Kecamatan Baguala. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa meminta PT Taspen Persero Cabang Ambon untuk tetap konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik bagi aparatur sipil negara atau ASN dan para pensiunan di wilayah Maluku. Harapan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan jajaran manajemen Taspen Group di ruang kerjanya. Didampingi PLT, Kepala BKD, dan Asisten Administrasi Umum, Gubernur menekankan pentingnya peningkatan pelayanan yang adaptif dengan mengikuti perkembangan digitalisasi saat ini. Menanggapi hal tersebut, pendengar, Branch Manager PT Taspen Ambon, Maizirwan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menghadirkan layanan digital satu pintu melalui situs resmi Taspen. Lewat inovasi ini, seluruh ASN dan pensiunan kini dapat mengakses persyaratan pengunduhan formulir hingga mengunggah berkas dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, Taspen juga mengusulkan program personal assistance guna memberikan perlindungan penuh selama 24 jam bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov Maluku yang langsung disambut baik Gubernur. Kehadiran organisasi ini dinilai krusial untuk membantu Taspen menangkal penyebaran informasi hoax, sekaligus menjadi mitra dalam membina para pensiunan agar tetap produktif dan berdaya di masa tua. Operasional 10 koperasi di Gunung Botak Pulau Buru masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAP tambang. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang menjelaskan 10 koperasi pemegang izin pertambangan rakyat IPR belum beroperasi dikarenakan masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tambang. Diakui secara prinsip tidak ada perubahan terhadap izin pertambangan rakyat yang telah diterbitkan kepada 10 koperasi pada tahun 2024 silam. Walau demikian, 10 koperasi yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat tersebut secara otomatis dapat langsung bekerja melakukan penambangan pada wilayah kerja Gunung Botak di Kabupaten Buru. Sesuai aturan, memang pemegang izin pertambangan rakyat sebelum beroperasi melakukan kegiatan pertambangan rakyat harus memiliki dokumen rencana kerja yang memuat aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan pertambangan.
2: Kita di Provinsi Maluku ini provinsi kepulauan. Pasti tantangannya berbeda dengan provinsi yang kontinental. Kita kurang lebih ada 1.340 pulau.
1: Persetujuan tersebut, kata Kasrul, menjadi aspek penting sebab pemerintah provinsi ingin memastikan setiap aktivitas pertambangan wajib memperhatikan jaminan pemulihan lingkungan serta mitigasi risiko sosial. 10 koperasi ini sebelumnya telah mengusulkan rencana kerja penambangan dan dilanjutkan dengan proses diverifikasi oleh tim verifikator dari Dinas ESDM Maluku. Dalam proses verifikasi, permohonan minimal terdapat 3 komponen yang diperiksa, yakni cara menambang, administrasi, dan tata kelola lingkungan. Pasca aktivitas penambangan dari masing-masing koperasi, banyak dokumen yang harus diperiksa, maka pada verifikasi pertama dari 10 koperasi terdapat 9 koperasi yang sudah memasuki permohonan, namun seluruhnya dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu diajukan kembali dan dilakukan verifikasi kedua. Selanjutnya pada verifikasi kedua, kata Kasrul, masih ditemukan beberapa dokumen yang perlu diperbaiki sehingga berkas kembali dikembalikan dan saat ini masih berada pada pihak memegang izin pertambangan rakyat untuk dilengkapi dan telah dimintakan agar segera dipenuhi. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Jasara Harja resmi meluncurkan integrasi aplikasi penjaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Primaya Karawang. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat layanan bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja. Melalui sistem digital yang terintegrasi ini, proses koordinasi penjaminan antara kedua lembaga dapat dilakukan tanpa sekat, sehingga memotong birokrasi administrasi di fasilitas kesehatan agar penanganan medis bisa berjalan jauh lebih cepat. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat tingginya angka kecelakaan di jalan raya bagi para pekerja. Berdasarkan data nasional sepanjang tahun 2025 lalu, tercatat ada sekitar 318.000 kasus kecelakaan kerja, di mana 28% diantaranya merupakan kecelakaan lalu lintas. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama Direktur Utama Jasara Harja Muhammad Awaluddin menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terbaik sejak pekerja berangkat beraktivitas di tempat kerja hingga kembali ke rumah. Kabupaten Maluku Tenggara terbukti memiliki kekayaan peradaban tua yang unik dengan bukti sejarah dan warisan budaya yang kuat sejak ribuan tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi menegaskan warisan budaya benda maupun situs cagar budaya yang saat ini merupakan bukti nyata bahwa leluhur KI sangat adaptif dan visioner. Untuk itu warisan leluhur ini tidak boleh hanya menjadi kebanggaan lokal semata, melainkan harus terus dilindungi, dikembangkan, dan dipromosikan secara luas sebagai identitas daerah yang berharga. Guna menjaga kelestariannya, Dinas Pariwisata Maluku Tenggara resmi mengajukan 6 warisan budaya tak benda untuk diakui dalam program prioritas Kementerian Kebudayaan tahun ini. Pemerintah daerah menargetkan warisan-warisan tersebut masuk dalam bagian dari 2.000 budaya yang diinventarisir secara nasional. Budi Tofi menambahkan upaya pelestarian ini memerlukan wadah khusus guna menyatukan para sejarawan, budayawan, dan pelaku sejarah dalam memberikan pembinaan serta pendampingan yang rutin di tengah masyarakat. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Dinas Pertanian Provinsi Maluku intens awasi tempat pemotongan hewan kurban. Operasional 10 koperasi di Gunung Botak Pulau Buru masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAP tambang. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih pendengar Anda bersama kami di saat ini. Saya Josuri, selamat sore.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: Informasi untuk Anda pendengar, saya bakal kutip dari laman rri.co.id untuk kita lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini ya. Dan apalagi berbicara mengenai Piala Dunia.
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

saya kutip untuk Anda informasi dari laman rri.co.id, kita lihat perkembangan yang ada begitu ya, padahal masih terkait dengan Piala Dunia. Argentina, Timnas Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhir bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica. Dan pendengar, Gianluca Prestiani 20 tahun dan Alan Varela 24 tahun tidak masuk dalam daftar akhir. Prestiani harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama akibat perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champions. Pelatih Scaloni mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2002 seperti kiper Emiliano Martinez, bek Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi, Nicolas Tagliafico, gelandang Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Leonardo Paredes, dan penyerang Lisandro Martinez, Julian Alvarez, serta Messi. Wajah baru yang dipanggil termasuk pemain muda Nico Paz, Valentino Barco, dan Giuliano Simeone. Sementara yang lainnya seperti Mastautuno dari Real Madrid absen dari skuad.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Personel Kodairal 9 yang tergabung dalam tim pengamanan kapal PT Pelni di Pelabuhan Yosudarso Ambon kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa liar dilindungi dan barang ilegal. Aksi sigap petugas ini dilakukan terhadap salah seorang penumpang KM Labobar yang bersiap melakukan perjalanan lewat jalur laut. Danton pengamanan kapal PT Pelni Pelabuhan Yosudarso Ambon Letda Laut Riko Aditya mengatakan, pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap penumpang kapal. Dari hasil pemeriksaan gabungan bersama anggota Pomal dan personel pengamanan Pelni Kodairal 9, ditemukan sejumlah satwa dilindungi dan barang ilegal. Barang yang diamankan diantaranya 2 ekor burung kakatua jambul kuning, 1 ekor burung nuri ambon, 2 ekor burung perkici, 1 buah tanduk rusa, serta 5 bila parang, di mana seluruh temuan ini langsung disita demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum terkait perlindungan satwa liar dan pengangkutan barang berbahaya tanpa izin.
0: Sekian Cek Fakta.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG mencatat sebanyak 54 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Maluku periode 22 hingga 28 Mei 2026 ini, pendengar. Data tersebut disampaikan dari total kejadian, satu gempa bumi dilaporkan dirasakan masyarakat. Berdasarkan distribusi magnitud, gempa dengan kekuatan 3 hingga kurang dari 5 magnitud mendominasi dengan 38 kejadian. Sementara gempa berkekuatan di bawah magnitud 3 tercatat sebanyak 15 kejadian.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

terbaik ya si ruang dengar kita bersama di jumpa sajian saat ini. Pendengar, untuk Anda yang sementara mendengarkan kami, selamat sore. Selamat nikmati suasana sore Anda bersama dengan keluarga terkasih.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: informasi dan hiburan yang telah Anda dengarkan. Sekaligus saya sore pamit diri dari ruang dengar Anda. Nikmati suasana sore di saat ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya pengawasan publik terhadap institusi kepolisian di era digital, Polda Maluku menegaskan pentingnya disiplin serta etika bermedia sosial bagi seluruh personel Polri. Pesan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi saat memimpin apel gabungan personel Polda Maluku di lapangan Tahapari Polda Maluku. Menurutnya, setiap perilaku anggota Polri termasuk aktivitas di media sosial memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Ia mengingatkan personel agar tidak mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya maupun konten yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
0: Sekian cek fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman.

0: Ya, saudara pendengar Anda, tetap bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan dari alamat siar kami di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, Maluku, Indonesia. Baik, pendengar, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di kesempatan sore hari yang dengan cuaca yang sangat-sangat bersahabat. Cuacanya adem, sejuk ya. Dan tepat di pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Saya hadir lagi menyapa Anda melalui frekuensi-frekuensi kami di 105,1 FM MHz dan juga melalui AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Baik, pendengar, di hari ini hari Jumat, sudah di 29 Mei 2026. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda baik-baik saja dan tetap sehat walafiat ya. Tetap sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Saya tadi akan bersama dengan Anda mulai pada pukul 17 sore ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tadi sudah bersama rekan kami sebelumnya yang temani Anda. Dan kita lanjut di sesi Maluku sore ini. Maluku sore kita gelar sampai nanti menyentuh waktu pukul 19 atau di jam 7 malam nanti. Dan diteruskan hingga Maluku malam menuju pukul 24 waktu Indonesia Timur. Acara-acara tetap kami hadirkan satu persatu untuk Anda. Hiburan informasi akan silih berganti hadir mengisi ruang dengar Anda pendengar. Baik, sekali lagi saya menyapa Anda selamat sore dan salam bahagia di hari ini karena Anda masih menikmati dalam nuansa-nuansa hari libur yang cukup panjang ya ke depan. Yes. Baik. Untuk sore ini kita ada jumpa di Mosaik Indonesia, Maluku sore ini Mosaik Indonesia kita tampil dengan tema ekonomi digital. Ya. Ya, yeah, ekonomi digital, ekonomi digital ya maksudnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan digital atau digitalisasi di saat ini kami tetap hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, yeah, untuk Anda pelaku-pelaku ekonomi, khususnya Anda yang sudah hijrah atau sudah berpindah dan sudah berkembang dengan memanfaatkan digital di saat ini, ya yeah, saya berharap apa yang dilakukan juga dengan memanfaatkan teknologi digital ini bisa membawa keuntungan tersendiri bagi Anda dan membawa manfaat-manfaat yang cukup menguntungkan, manfaat-manfaat besar bagi Anda tentunya.
1: Gas, genggam hadir. Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, bersama kami di Mosaik Indonesia untuk sore hari ini dengan tema ekonomi digital. Nah, pendengar, kali ini informasi saya sudah siapkan untuk Anda. Dan tentunya ya, informasi-informasi ini kami update dari laman informasi kami di rri.co.id seputar ekonomi digital, pendengar. Ya, Anda juga pelaku-pelaku ekonomi digital bisa berbagi informasi dengan kami. Jika ada hal yang bisa Anda sampaikan, Anda bisa bagi bersama kami, pendengar. Nah, pendengar, di zaman atau di era digitalisasi saat ini, pendengar, sebagaimana kami update dari salah satu laman informasi kami di kbrn.rri.co.id Aceh. Di tengah perkembangan era digital dan gaya hidup modern, makna pengorbanan bagi anak muda kini memiliki bentuk yang lebih luas dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jika dulu pengorbanan sering diidentikan dengan perjuangan fisik atau materi, saat ini banyak generasi muda memaknai pengorbanan sebagai kemampuan menahan ego, waktu, dan kenyamanan demi masa depan yang lebih baik. Ya, anak muda mulai sadar bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, tapi butuh proses yang panjang, sabar, dan harus berusaha. Ya, demikian disampaikan oleh Egy Putra ketika di live program Sepada, Selamat Pagi Teman, di program 2 RRI Aceh pada hari ini di pagi tadi, jelang siang waktu setempat. Tepatnya di RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Nah, menurutnya banyak pelajaran mahasiswa misalnya rela mengurangi waktu mereka bermain demi mengejar pendidikan dan cita-cita. Dan tidak sedikit pula anak muda yang bekerja sambil kuliah untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa semangat pengorbanan masih hidup di kalangan generasi muda sekarang. Hanya bentuknya lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman atau tren saat ini. Pengorbanan juga terlihat ketika anak muda memilih menjaga kesehatan mental, kemudian mengurangi bahkan menjauhi pergaulan-pergaulan yang negatif dan fokus untuk bangun kualitas diri. Di sisi lain, Egy juga sebagai host di acara tersebut menambahkan bahwa pengorbanan juga tampak dalam hubungan sosial sehari-hari. Anak muda di zaman now atau di masa kini sudah mulai memahami pentingnya hadir untuk keluarga, sahabat, dan juga lingkungan sekitarnya. Ya, ini dibuktikan dengan banyak bermunculan atau banyak hadir komunitas-komunitas sosial yang di dalamnya digerakkan oleh anak-anak muda atau generasi muda, di mana mereka bahu-membahu dan bergotong royong ikut membantu korban bencana, peduli pada pelestarian alam, kerusakan alam, kemudian berbagai sembako, makanan, hingga bahkan terjun langsung untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu. Hal ini menjadi bukti bahwa kepedulian dan rasa empati tetap tumbuh di tengah kehidupan yang serba cepat dan individualis. Terlepas dari itu, pengamat sosial menilai bahwa generasi muda saat ini sebenarnya punya semangat pengorbanan yang besar, hanya saja diwujudkan dengan cara-cara berbeda, ya, masing-masing dengan cara sendiri, dan ada yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Sekarang ini bukan lagi sekedar tentang kehilangan, melainkan tentang keberanian untuk memilih hal yang besar. Meskipun itu sulit, tapi dengan semangat tersebut, mereka diharapkan mampu menjadi generasi yang tangguh, peduli, dan siap membawa perubahan positif bagi masyarakat di masa depan. Ya. Nah, pendengar, sementara itu dari rri.co.id Jambi, lanskap investasi di Indonesia termasuk Provinsi Jambi mengalami pergeseran masif dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jika generasi terdahulu sangat mengandalkan emas batangan atau properti fisik sebagai aset aman, generasi muda saat ini lebih tertarik pada instrumen digital yang menawarkan kemudahan akses, kemudian modal awal yang murah, dan fleksibilitas yang tinggi. Adalah akademisi sekaligus pengamat ekonomi dari Jambi, Ahmad Soleh, mengungkapkan perkembangan teknologi finansial atau fintech saat ini sudah melahirkan tren investasi baru yang sangat digandrungi. Salah satu yang paling mendominasi panggung saat ini adalah reksadana pasar uang atau RDPU digital dan juga SBN atau surat berharga negara yang kini bisa dibeli secara daring atau online. Ia pun mengatakan tren ini meledak karena kedua instrumen tersebut berhasil menjawab kecemasan investor pemula yang ingin berinvestasi, tapi mereka takut kehilangan modal atau padat modal. Atau bisa juga terjebak investasi bodong, yang memang kenyataannya ada investasi bodong, dan itu sudah banyak kasus yang terjadi katanya. Selanjutnya dikatakan pula oleh Ahmad Soleh, tren terbesar saat ini adalah investasi berbasis aplikasi yang bisa dimulai hanya dengan modal Rp10.000 saja. Ya, seperti reksadana. Selain itu, surat berharga negara atau SBN juga sedang lagi naik daun di kalangan anak muda karena kupon atau imbal hasilnya yang stabil, pajaknya rendah, dan 100% aman dijamin oleh negara. Begitu katanya. Jadi untuk anak muda sekarang, kalau memilih ke jalur situ, ya, reksadana dan SBN ini, ya, saya kira ini kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Ya, di era ekonomi digital saat ini, e-commerce harus dimanfaatkan kesempatan. Nah, guna memberikan gambaran bagi masyarakat yang ingin mencoba alternatif di luar emas, misalnya ia membeda dua instrumen yang sedang menjadi tren utama saat ini. Ya, pendengar, selain dua itu yang disebutkan, investasi saham juga pada perusahaan-perusahaan fundamental seperti berfundamental besar atau blue chip juga saat ini masih menjadi tren bagi mereka yang siap dengan risiko yang lebih tinggi. Namun untuk mayoritas pemula, pergeseran tren saat ini memang lebih condong ke arah instrumen yang menawarkan stabilitas dan kepraktisan lewat ponsel atau ponsel pintar atau smartphone. Namun ia juga mewanti-wanti, ya, pergeseran nilai tukar uang atau kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan ini cenderung mengalami perubahan, ya, tidak menurun tetapi menunjukkan tren peningkatan. Ya, tetapi ini masih ada banyak alternatif atau trik maupun taktik untuk menyikapi itu. Ya, tidak selamanya akan naik ke level tertinggi, ya. Tetapi pasti ini terkait dengan kondisi-kondisi pengaruh-pengaruh geopolitik yang berkembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi

0: berdoa kembali.
1: Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin.
0: Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa.
1: Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin.
0: Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada.
1: Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya.
0: Apa yang terjadi?
1: Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula.
0: Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, Emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi Emak berdoa untuk terakhir kali.
1: Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini.
0: Tiba-tiba Emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah Ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung. Seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi.
0: Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Ya, pendengar RRI Pulau Anda masih dengan kami di saat ini, dan pendengar selanjutnya kami hadirkan untuk Anda member agama Buddha untuk hari ini. Dengar ya, dengan judul Pesantri Hari Suci Waisak oleh Biksu Sri Subharpono Mahetera. Selamat mengikuti.

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Maganat tangiko seto sacanang caturo pada wirago seto damanang tipadanan cak cakuma. Di antara banyak jalan, jalan Arya berunsur delapan adalah terunggul. Di antara banyak kata kebenaran, empat, kebenaran mulia adalah terunggul. Di antara banyak keberadaan, keberadaan bebas dari nafsu ragawi adalah terunggul. Dan di antara banyak manusia, sang penglihat adalah terunggul. Dhammapada syair 273. Sangga yang termuliakan, para pandita, rama-ramani, bapak dan ibu, saudara-saudara, segenap umat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda semua berada. Tri Suci Waisak merupakan hari yang agung dalam agama Buddha. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati tiga peristiwa dalam kronologi kehidupan Guru Agung Buddha, tepat pada hari purnama Sidi, momen yang menjadi kesamaan ciri Waisak. Pertama, memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha calon Buddha, lahir di Taman Lumbini, Nepal, 623 sebelum Masehi. Peristiwa kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna betapa Siddhartha menjadi Buddha di Bodhgaya, India, pada usia 35 tahun, tepatnya 588 sebelum Masehi. Peristiwa terakhir ialah kemangkatan atau Mahaparinibbana sang Buddha pada usia 80 tahun, tepatnya 543 sebelum Masehi di Kusinara, India. Tiga peristiwa ini bukan sekadar sejarah, melainkan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi perjalanan batin manusia sepanjang masa. Perayaan Trisuci Waisak 2570 tahun ini jatuh pada tanggal 31 Mei 2026 guna menghayati momen Trisuci Waisak lebih dari sekadar perayaan suci yang bersifat keagamaan. Sangga Theravada Indonesia mengusung tema Waisak
yaitu menapaki jalan mulia, bersumbangsih bagi negeri. Tema besar ini selain menjadi refleksi dan penanda tahun kencana setengah abad, 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia, sekaligus menjadi imbauan bagi umat Buddha tanpa terkecuali dalam memaknai momentum Waisak untuk menyeimbangkan kebijaksanaan batin dengan kepedulian sosial. Jalan tengah sebagai fondasi karakter. Jalan mulia yang telah diajarkan oleh Sang Buddha bukanlah sekadar bahan pelajaran untuk didiskusikan atau menjadi subjek teoritis untuk dilafalkan, dihafalkan saja, melainkan sebuah pedoman hidup nyata yang harus diaktualisasikan dalam setiap langkah kehidupan kita.

pedoman laku ini secara jelas termaktub dalam Dhammacakka Pavattana Sutta, khotbah perdana Sang Buddha setelah merealisasi pencerahan di mana beliau memperkenalkan jalan tengah berunsur delapan sebagai jalan satu-satunya, yaitu Majjhima Paṭipada yang menghindarkan manusia dari dua ekstrim. Pemuasan nafsu indriawi dan penyiksaan diri yang keliru. Secara bertahap, jalan ini menuntun pembentukan karakter individu yang kokoh, berintegritas, syarat awal bagi keselarasan sosial. Pandangan benar sama diti menuntun kita untuk memandang setiap fenomena sebagaimana adanya dengan kejernihan, kebijaksanaan, bukan keyakinan tanpa dasar yang selaras. Sementara itu, perbuatan benar sama kamanta membimbing kita untuk bertindak secara etis, jujur, dan tanggung jawab ketika kedua aspek ini berakar kuat dalam diri kita. Seseorang akan meraih kedamaian batin serta kematangan karakter yang tidak tergoyahkan. Di satu sisi melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara moral. Jalan tengah menemukan relevansinya semakin nyata, khususnya dalam aspek ucapan benar sama waca. Di era digital yang serba cepat, dalam waca suta Anguttara Nikaya 5.198, Sang Buddha menekankan bahwa subhasita waca atau ucapan yang baik adalah ucapan yang disampaikan pada waktu yang tepat berdasarkan kebenaran, diucapkan dengan lembut, membawa manfaat, dilandasi cinta kasih. Prinsip ini menjadi benteng spiritual di tengah maraknya berita-berita bohong, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Setiap kata yang kita gubah dan sebarkan memiliki daya untuk membangun atau meruntuhkan, menghancurkan. Oleh karena itu, umat Buddha memikul peran strategis dalam menjaga harmoni bangsa melalui tutur kata yang menyejukkan sebagaimana petunjuk dari Sang Buddha. Religiositas sosial dalam bingkai cinta kasih menapaki jalan atau
Dengan kata lain, praktek dhamma tidak semestinya berhenti pada orientasi pemurnian batin secara personal. Lebih luas dan secara aktif juga harus bertransformasi menjadi bentuk religiositas sosial melalui semangat berbagi dan memiliki kepedulian yang tulus. Urgensi kepedulian itu ditegaskan oleh Guru Agung Buddha sendiri dalam Dana Sutta, di mana beliau menyinggung dana atau kedarmawanan sebagai salah satu landasan utama kebaikan dengan memberikan pengandaian yang sangat tegas. Lebih dari semata tindakan menyerahkan materi dan menanam benih karma baik, memberi merupakan upaya diri karena memiliki cinta kasih dan menjadi jembatan bagi aksi sosial yang nyata. Dengan demikian, umat Buddha turut andil dalam merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa. Kualitas luhur yang lain dapat menjadi jantung dalam penerapan kehidupan berbangsa adalah praktek ahimsa atau tanpa kekerasan. Ahimsa berkorelasi langsung dengan konsep karuna, belas kasih, dan sekaligus menjadi aspek terpenting dalam menjalankan praktek sila kemoralan. Terdapat begitu banyak khotbah Sang Buddha menguraikan tentang penghindaran diri dari kekerasan, sebagaimana diingatkan dalam Dhammapada Syair 129. Setiap makhluk takut akan kekerasan dan kematian. Dengan menyadari bahwa orang lain memiliki harapan akan kebahagiaan yang sama seperti diri kita, maka berangsur-angsur tumbuh sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Selaras dengan itu, uraian terperinci dari Sigalowada Sutta di Nikaya 31 mengingatkan kita akan tanggung jawab sosial yang mencakup keluarga, sahabat, hingga masyarakat luas. Sutta ini menegaskan bahwa keharmonisan sosial merupakan buah dari pemenuhan kewajiban timbal balik yang etis. Sebagai umat Buddha, kita tidak seyogianya hidup dalam keterasingan dari realitas sosial. Praktek kebajikan atau kebaikan apapun hampir sepenuhnya melibatkan pihak lain. Maka sudah sepatutnya kita terlibat langsung dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.
Ketika penderitaan di tengah masyarakat dapat diringankan melalui penerapan ajaran Dhamma yang benar, disitulah sumbangsih kita bagi negeri menjadi nyata.

Marilah kita bersama-sama menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperkokoh nilai-nilai moral yang bersumber dari kemurnian batin. Sebagaimana pesan Guru Agung Buddha, bila seseorang mampu menjaga dan melindungi dirinya, maka berarti ia juga memberikan perlindungan terhadap pihak lain. Itu ditulis dalam Siddhaka Sutta, Samyutta Nikaya 47. Oleh karena itu, momentum Waisak 2570 tahun Buddhis ini menjadi panggilan penting bagi kita semua untuk mentransformasikan keyakinan kita pada ajaran yang menjadi sumbangsih nyata bagi harmoni dan kejayaan negeri. Semoga semangat Waisak tahun ini menuntun kita semua terus memurnikan diri, memperkuat kepedulian, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjaga dan melindungi diri sendiri berarti turut menjaga dan melindungi orang lain. Selamat Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tiraktana, selalu melindungi. Semoga semua makhluk berbahagia.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalalala.
1: Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Ya, sudah mendengar di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk nantinya mengupdate informasi terkini dari Pro3 RRI.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
1: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
0: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
5: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
4: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
5: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
6: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
5: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Dita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
2: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog tersebut, Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kami di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI di 081 399 399 888.

Iya, pendengar, kita awali terlebih dahulu informasi tentang pantauan di Jalan Lenteng Agung arah Pasar Minggu Depok yang amblas. Saat ini ditutup plat baja. Berikut laporan

0: Rike Fitri. Ike.
1: Ya, Fajar, saat ini saya berada di Jalan Raya Lenteng Agung, tepatnya di lokasi amblasnya jalan ya dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Depok yang amblas pada Kamis malam kemarin. Saat ini masih ditutup oleh petugas dengan plat baja berwarna putih, sehingga arus lalu lintas atau kendaraan-kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Depok bisa melintas, namun dengan berhati-hati karena memang belum sepenuhnya dilakukan perbaikan oleh petugas. Dan saat ini petugas dari Dinas Sumber Daya Air dan juga satu buah alat berat sudah ditempatkan di sisi kiri dari jalan yang amblas ini, dan beberapa pekerja rencananya akan melakukan pekerjaan mereka sekitar beberapa menit lagi, karena memang arus atau kendaraan-kendaraan saat ini masih terlihat cukup ramai yang akan menuju ke arah Depok. Sementara dari pantauan kami, sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan Jakarta juga saat ini nampak sibuk untuk mengatur arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan kepadatan di sekitar lokasi. Dan garis kuning, garis polisi berwarna kuning juga saat ini masih ditempatkan di sisi kiri karena memang untuk memperbaiki jalan yang amblas sedalam 2 meter pada Kamis malam kemarin cukup membuat kepadatan dan kemacetan yang lumayan panjang sejak semalam dan juga beberapa saat yang lalu. Dan saat ini para awak media juga masih menunggu pelaksanaan dari pekerjaan untuk melakukan perbaikan pasca jalan yang amblas di Jalan Raya Lenteng Agung. Dan beberapa petugas PPSU dan juga dari Dinas Perhubungan saat ini masih terus melakukan atau mengatur arus lalu lintas karena memang banyak juga pengendara sepeda roda dua yang berhenti dan mereka ingin mengetahui apa yang terjadi di kawasan ini, Fajar. Sementara kondisi cuaca pada malam hari ini terlihat cerah. Dari Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurika Fitri, pendengar dari Lenteng Agung Jakarta, terkait dengan jalan yang amblas ya. Sekarang dikabarkan sudah malam ini ditutup oleh plat besi, tetapi terlihat juga kemacetan masih mengular atau belum terurai sepenuhnya. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara Arab menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yang dikenal dengan Abraham Accords, sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Iran. Kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, ada Pak Yusri Effendi.
2: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
0: Pak Yusri, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam.
0: Iya, Fajar. Iya, dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik, Pak ya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ini tentang salah satu syarat untuk kesepakatan damai dengan Iran ini, Washington atau Presiden Amerika Serikat menginginkan agar negara-negara Arab itu menandatangani ini yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu Abraham Accord. Tapi saya ingin tahu dan juga masyarakat mungkin harus tahu juga tentang Abraham Accord ini sebenarnya apa. Ketika itu dibuat, itu tujuan sebenarnya itu apa gitu, Pak Yusli?
3: Baik, terima kasih Mas Fajar sudah mengundang saya. Dan ini relevan karena di situ pakai nama Abraham Accord.
0: Yeah.
3: Dan hari ini kita melaksanakan atau merayakan Idul Adha yang sangat terkait dengan Nabi Ibrahim ya.
0: Yeah.
3: Jadi Abraham Accord atau kesepakatan Abraham itu adalah kesepakatan damai yang berisi normalisasi Israel dengan Arab yang dikemas sebagai perdamaian, tapi sebenarnya secara politik itu adalah mekanisme baru untuk menghilangkan atau mengabaikan Palestina dari diplomasi di Timur Tengah.
0: Oh, jadi ini konteksnya adalah menormalisasi hubungan di negara, di kawasan Timur Tengah ya, kecuali Palestina. Jadi seperti apa, negara-negara Uni Emirat Arab dan lain sebagainya begitu, Pak?
3: Jadi Abraham Accord itu sebenarnya sudah dibuat di periode pertama Trump di tahun 2020. Tujuan Trump adalah memaksa, dalam tanda kutip, secara halus negara-negara Muslim, terutama dimulai dari negara Teluk, untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Selama ini kan Israel dimusuhi oleh dunia Islam, ya, termasuk yang paling keras dari tetangga-tetangga Arabnya, sehingga ada perang besar lima kali dengan antara Arab dan Israel itu. Nah, Abraham Accord adalah proposal damai yang ditawarkan Trump untuk memaksa negara-negara Timur Tengah, terutama dan negara Muslim yang lainnya nantinya itu untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Tahun 2020 sudah ada tiga negara, empat tapi belum tanda tangan ya, yang sudah tanda tangan di 2020 itu adalah Uni Emirat Arab, itu paling pertama, terus di berbarengan dengan Bahrain, dan kemudian beberapa bulan kemudian di Januari 2021, kalau tidak salah, itu menyusul Maroko dan Sudan. Hanya saja Sudan tidak, karena kondisi konflik, tidak sampai pada tanda tangan resminya gitu. Jadi sudah ada tiga negara Teluk yang sudah menandatangani perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
0: Berarti yang diminta oleh Washington, oleh Amerika Serikat,

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tadi.

0: P, P, P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf S.

0: Ternya siapa ya? PR Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah, dan berbunga. Ada pula cabang yang kering, hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas, tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Kalau kamu tak cukup punya tinta untuk menulis kebahagiaan orang, cukuplah menjadi penghapus untuk menghapus kesedihan orang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.